بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnos 15 dan 16 dari RRI Pekanbaru bersama Ustadz Haji Maruli Ansari Hasibuan SHI MH.
3: Serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Nah, tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Ansari dan juga beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI juara satu aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustaz?
4: Alhamdulillah, Mas.
3: Sehat. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustaz Maruli nantinya di 0761245. Baik, Ustaz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya, Ustaz ya.
4: Betul, Mas.
3: Baik, mungkin silakan Ustaz sebagai pengantar kita di pagi hari ini, Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi wahdah, sodaku wahdah, wa nasara abadah, wa azazundahu, wa azama azaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16. Mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu qurbanan. Maknanya adalah dekat, sesuai dengan tujuan filosofi yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. Ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba dan juga biri-biri. Disembelih pada hari tertentu artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Falamma balagha anhu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati almatu marsa tajiduni insyaallah minas sabirin." Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal-muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk, ya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen. Tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanal taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Lalu kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah. Dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudah wa la yaqrabanna musallana." Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lul amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tentang hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya niat yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewania, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam balik berarti mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban untuk lebih berkah hidup kita, dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar,
1: Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
3: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum Bang Pranoto.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
5: Ocu Bang Pranoto.
3: Oh, Ocu Amin, baik. Ocu silakan langsung pertanyaannya Ocu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cu.
5: Alhamdulillah, saya rasa ya.
4: Alhamdulillah, cu.
5: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya ini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jatah butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit Ustaz sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya sudah sampai, mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah, tapi korbannya ukuran bagaimana? Ustaz, kadang orang mampu tapi pura-pura tak mampu. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ustaz, ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
4: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit
3: secara ya, tiba-tiba.
4: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit. Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh partai kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan. Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan, kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Ucu Amin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid. Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu. Harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada ilat, sudah ada asbab. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu, karena sudah ada ilat, ada daruroh. Jadi sudah boleh. Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban? Disclaimer, saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Ini ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada artinya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang, ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi, ya, dia ketika berkurban tidak bagi dirinya dan juga keluarganya. Artinya secara indikator standar tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab menyatakan sahibud dar adroma bihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya mampu atau tidak.
3: Baik.
4: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
3: Baik, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustadz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustadz ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Dari Uncu Dipo, di Kota Sumatera Barat.
3: Uncu Dipo?
6: Uncu. Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa tema tadi udah?
3: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
6: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini, dan bersabarlah orang yang gak bisa kurban, yang bisa menikmati. Dan gimana itu kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita sama menjadi kendaraan kita dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita tidak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ya, Bang dan Ustaz.
4: Jelas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
4: Boleh Mas, boleh. Silakan Mas.
3: Assalamualaikum.
7: Halo.
3: Ya, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Pak Suhaimi Mukhalis.
4: Waalaikumsalam.
7: Pak Suhaimi Mukhalis.
3: Pak Suhaimi.
7: Iya Pak. Ya, nanya Ustaz masalah korban Mas. Korban yang sehat, kemudian cacat, tidak boleh cacat, umur kambing 1 tahun, umur lembu 2 tahun lebih. Kemudian Ustaz, korban sapi ke sapi atau kerbau 7 orang. Kemudian, umpamanya saya mampu, saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal Ustaz, atau mamak saya, bapak saya, atau adik, itu macam mana Ustaz? Yang masih hidup apa dibayar Ustaz? Saya mampu sendiri. Yang 2 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang, 3 orang lagi meninggal, atau mama, atau bapak, atau adik, itu macam mana Ustaz, dimasuk gak 7 orang?
4: Okey Mas Remy.
3: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan dari pendengar tadi Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
4: Baik. Pertama, pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik, kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Zuhaimi di Bengkalis tadi, ya satu ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suami di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah satu ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini Bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau Bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal satu sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya satu sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni dia satu orang satu sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
3: Baik.
4: Itu jawaban saya, Mas.
3: Baik. Itu kalau sapi ya, Ustadz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih kalau berkurban baik itu satu ekor kambing atau mungkin satu ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana, Ustadz?
4: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini personal, lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya satu keluarga itu isinya 7 orang, tidak masalah.
3: Yeah.
4: Ya? Tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syari dia tidak memenuhi kriteria. Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga. Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, kurban saya kan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya, maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya, ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
3: Baik Ustaz. Baik, mungkin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup ya, pesan Ustaz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustaz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga doa untuk kaum muda tentunya, Ustaz. Silakan.
4: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, ya, Gen Z. Apalah yang zuruna ilal imili kaifa kunikot wa ilas sama'i kaifa ilas sama'i kaifa rubi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis. Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini anak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bih, berbuatlah tapi ingat setiap perbuatan itu suatu waktu akan berhasil dari Allah. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau bercapek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
3: Baik.
4: Demikian, mudah-mudahan insyaallah berkah.
3: Amin.
4: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
3: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban, bukan hanya sekedar menyembeli hewan, tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian, dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustadz Haji Maruli Asari untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu pendengar di Mutiara Pagi selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.
3: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan dari RRI Pekanbaru. Baik pendengar, kembali bersama kami Pro 1 R Bukit Tinggi. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Daerah.
8: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: angkanya tidak boleh overestimate, tapi juga harus mencapai angka yang optimal.
1: Dan untuk umroh, keberangkatan bulan Juni tahun 2026.
2: Serangkai berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Pemerintah Kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana daerah sebesar 80 miliar rupiah di tahun 2026. Pelayanan paspor perdana di kantor Dinas Pertahanan Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home. Selengkapnya dibacakan oleh Dedi Putra. Pemerintah Kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 80 miliar rupiah di tahun 2026. Berikut laporan Nofri.
3: Untuk tahun 2026 ini, pemerintah Kota Padang Panjang khususnya mengalami penurunan belanja sekitar 80 miliar jika kita bandingkan dengan 2025 kemarin.
4: Kondisi keuangan kabupaten dan kota sangat bergantung pada keuangan negara. Di tengah dinamika global yang tidak menentu, dampak langsung dirasakan pemerintah daerah berupa pemotongan dana transfer ke daerah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Padang Panjang, Zia Ulfikri, dalam talkshow RRI Bukit Tinggi beberapa waktu yang lalu. Zia Ulfikri mengatakan, Kota Padang Panjang merasakan langsung dampak pemotongan tersebut. Pada tahun 2026, dana transfer ke daerah dipotong sebesar 14-16% atau setara 80 miliar rupiah bagi Kota Padang Panjang. Langkah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dilakukan. Menurutnya, BPKD sebagai pengelola keuangan daerah bertugas memastikan seluruh belanja diimbangi dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Zia Ulfikri menyebut, BPKD tidak mengalokasikan APBD yang defisit. Artinya, berapa pendapatan yang dicapai harus seimbang dengan belanja. Angka pendapatan juga tidak boleh overestimate.
0: Angkanya tidak boleh overestimate, tapi juga harus mencapai angka yang optimal. Sehingga sebagian dari ketergantungan daerah ke pusat itu bisa di-handle oleh pendapatan asli daerah, masing-masing daerah. Dan juga kepatuhan kita kepada peraturan perundangan, kepatuhan kita terhadap penyampaian laporan, sehingga dana transfer dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara maksimal, itu juga penting bagi kami di pengelola keuangan, itu merupakan tanggung jawab kami di sini, sehingga belanja yang telah kami alokasikan di APBD, yang telah menjadi DPA masing-masing OPD, itu dapat kami biayai seluruhnya. Sehingga APBD kita sehat.
4: Zia Ulfikri menegaskan kepatuhan terhadap undang-undang sangat penting agar APBD tetap sehat dan tidak menimbulkan utang. Dirinya menjelaskan pemotongan dana transfer juga terjadi pada 2025, sehingga Pemko Padang Panjang harus menyesuaikan pola belanja agar tetap berjalan optimal. Fokus diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Zia Ulfikri menambahkan, dengan kondisi tersebut, BPKD berkomitmen menjaga APBD agar tetap sehat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran. Nofri melaporkan.
2: PT PLN Persero UP3 Payakumbuh memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 50 Kota guna mengoptimalkan pemanfaatan listrik sebagai pendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi ini menindakberatkan pada optimalisasi pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik melalui peningkatan konsumsi listrik yang produktif dan juga efisien. Upaya tersebut didukung dengan berbagai program PLN seperti kemudahan layanan melalui aplikasi PLN Mobile, program tambah daya, serta edukasi konversi energi dari bahan bakar fosil ke listrik yang lebih ramah lingkungan. Sekretaris BPKPD Kabupaten 50 Kota, Bobby Irwanto, menyampaikan bahwa sinergi ini menjadi strategis penting dalam memperkuat pembangunan daerah. Pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Pasaman Barat tetap dibuka meski di tengah pemberlakuan work from home atau WFA di setiap hari Jumat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPA Gam sejak Kamis 9 April telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan, dan jenis layanan meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, dan digitalisasi via M-Paspor. Seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan berkas persyaratan dilakukan secara digital melalui aplikasi tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu mengantri secara manual. Caranya, dikatakan Putu Agus, cukup memilih lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada aplikasi M-Paspor, kemudian unggah dokumen yang diperlukan, serta datang sesuai jadwal yang dipilih.
6: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan 2 kali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat di Pasaman Barat.
5: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
1: Saya, Edi Talif dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan diperlukan untuk umroh. Keberangkatan bulan Juni tahun 2026.
5: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor Imigrasi Agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Wali Kota Padang, Fadli Amra, menerima kunjungan pengurus kampung keluarga berkualitas atau KB Beringin Sakti, Kelurahan Kota Baru Nans 20, Kecamatan Lubuk Bagaluang, di rumah dinas Wali Kota Padang. Ketua Kelompok Kerja Kampung KB Beringin Sakti, Syam, menyampaikan bahwa saat ini Kampung KB Beringin Sakti tengah menghadapi tahapan penilai lanjutan yang akan berlangsung hingga Juni 2026 dengan target masuk 5 besar nasional. Sakti Syam menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari berbagai program unggulan yang dijalankan secara terpadu di tengah masyarakat seperti Genting, Gerakan Peduli Stunting, Gerakan Ayah Teladan, serta Sidaya, Sekolah Lansia Berdaya. Kominfo Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader posyandu di Nagari Tigo Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Berikut laporan Irsyad.
7: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah menggencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat negari. Melalui sosialisasi di Nagari Tiga Koto, para ibu kader posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter utama dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang dapat mengancam keamanan keluarga.
8: Kalau ada pembolehan dalam memberikan informasi kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu betullah informasi tersebut. Cek dan recheck dulu sumbernya dari mana, informasinya dari mana. Ketika informasi yang salah ibu sebarluaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebarkan dosa jahiliyah.
7: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
2: DKK Bukit Tinggi gelar pertemuan kerjasama upaya berhenti merokok atau UBM di sekolah tahun 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
9: 65 orang peserta terdiri dari petugas puskesmas dan tenaga kependidikan guru sekota Bukit Tinggi mengikuti pertemuan kerjasama upaya berhenti merokok UBM di sekolah tahun 2026 digelar Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi pada 7 Mei 2026 menghadirkan narasumber di antaranya epidemiolog kesehatan ahli pratama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Melisa SKM Master Epidemiologi dibuka Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P DKK Bukit Tinggi, Dr. Gigi Melinda Irianti Putri MKM mewakili Kepala Dinas Kesehatan DKK Bukit Tinggi. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota Purwako Bukit Tinggi tentang Kawasan Tanpa Rokok KTR. Juga mengevaluasi dilakukannya untuk melihat efektivitas penerapan KTR mulai dari sosialisasi, edukasi, pengawasan, pembinaan hingga tindak lanjut di lapangan dan saat ini masih ditemukan perokok pemula yang telah menjalani screening di sekolah namun tidak melanjutkan pendampingan di klinik upaya berhenti merokok UBM. Menurut Melinda Irianti Putri menegaskan pentingnya keteladanan tenaga pendidik guru dalam mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan mengingatkan guru harus menjadi contoh dan teladan bagi siswa dalam menaati aturan larangan merokok di sekolah.
10: Kawasan tanpa rokok, tetapi walaupun di sekolah bukan hanya tertumpu kepada siswanya saja, kadang-kadang mungkin maaf bahkan guru yang merokok. Jadi anak-anak yang tadi itu yang dalam tanda kutip cukup aktif itu malah dia bilang, Pak, itu merokok, Pak. Pak Anjir itu merokok, Bu. Ibu, ibu merah-merah mana nih? Nah, Pak, itu merokok. Kok ibu merah-merah, Pak Anjir kok ibu? Bu.
9: Sementara itu, epidemiologi kesehatan ahli pratama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Melisa SKM Master Epidemiologi, menyampaikan kepada RRI, terdapat 7 kawasan tanpa rokok termasuk lingkungan tempat belajar mengajar dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi maupun denda dan karena itu lingkungan sekolah tidak boleh ditemukan puntung rokok. Dalam kaitan itu perlu penguatan satgas kawasan tanpa rokok.
11: Kalau untuk penegakan kawasan tanpa rokok di Kota Bukit Tinggi sudah cukup bagus ya Bapak ya, karena kita lihat sudah nggak ada lagi reklame, cuma hanya saja kita mungkin butuh beberapa kebijakan adanya pembentukan satuan tugas. Nah, satuan tugas itu fungsinya untuk menemukan semacam polisi menemukan yang terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi kedepannya dengan adanya satuan petugas ini akan dapat diterapkan peraturan daerah tersebut dengan lebih komprehensif dan lebih intensif lagi. Dia harus diperkuat lagi karena kita memang butuh kebijakan yang mengikat. Tapi Bukit Tinggi sudah cukup bagus, baik dari sektor pendidikannya, sektor kesehatannya juga sudah cukup bagus. Ini contohnya Kota Bukit Tinggi sendiri sudah mempunyai satgas di saat kabupaten kota lain masih ada yang belum.
12: Penyempurnaan
11: dalam prakteknya. Kita harap ada juga dukungan dari pemerintah terhadap pemberian sanksi-sanksi bagi para pelanggar.
9: Dalam pertemuan itu juga dipaparkan dan screening deteksi merokok usia 10 hingga 21 tahun periode Januari hingga Maret 2026. Dari laporan tersebut, capaian screening yang belum memenuhi target masih ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Rasimah Ahmad dan Puskesmas Tiga Bale. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menargetkan penguatan implementasi kawasan tanpa rokok melalui kerjasama lintas sektor dan penguatan satgas KTR agar penerapan aturan semakin efektif di masyarakat nantinya. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang hadapi pemotongan dana transfer ke daerah TKD sebesar 80 miliar rupiah di tahun 2026. Pelayanan paspor perdana di kantor dinas penanaman modal dan terpadu satu pintu Pasaman Barat tetap dibuka meski di tengah pemberlakuan work from home atau WFH. Baik, pendengar, sekian berita daerah pagi untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya di

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Dan pendengar, ini hari Jumat ya, merupakan hari terakhir di minggu ini buat Anda untuk mempersiapkan sebuah pekerjaan ya. Dan kita ucapkan juga yang sebagian yang WFA ya, sebagian ada yang WFA, sebagian ada yang kantor ya, karena itu aturannya 50% ya, 50%, 30 ya, 30 di kantor, selebihnya di kerja dari rumah. Dan pendengar yang ke kantor aja deh ya, yang tentunya isi dulu energi Anda dengan sarapan, karena sarapan itu penting sekali. Selain untuk meningkatkan tingkat konsentrasi kita, apalagi konsentrasi manusia itu tingkatannya itu dari pagi ini sampai pukul 10 ya, di atas pukul 10 tuh coba deh kamu buktikan. Dan sebagai itu udah mulai scroll media sosial, ngobrol dan lain sebagainya. Makanya manfaatkan pagi itu dengan pekerjaan semaksimal mungkin. Dan kita ucapkan selamat ke sekolah juga nih, sebagian dari sekolah ya. Ini udah pada baru jam 6.35 udah rame itu jalan ya. Udah banyak anak-anak sekolah udah mulai berangkat nih pendengar. Baik pendengar, menemani Anda di pagi hari ini tetap bersama kami di rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan spesial buat Anda, biar lebih semangat lagi, biar lebih terhibur lagi tentunya di pagi hari ini. Tetap bersama kami di program Satu Karena Informasi dan Inspirasi, darinya tulus dengan manusia kuat.

0: Lalu lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah.
1: Bebek sadojo ada. Kamusu, tunjang, gajebo.
0: Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau, Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
2: Asli kapau.
3: Sejak tahun berapa, Mas?
2: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Pak Romak zaman dulu.
0: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
2: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini, generasinya. Yang waktunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
2: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
3: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
2: Ya banyak lah, saya juga bingung.
3: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa sih?
2: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat khusus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
2: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
2: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu, ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
3: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu?
2: Nggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
2: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
4: Samo, lama terus tukang masak samo, karena biji mungkin dari Padangnya kan. Ini tiang masak itu biasanya masakan Padang, jadi kan santannya. Lama ya, acu sih gue ya. Pokoknya dari masakan kapau, ya tukang masakan Padang umumnya. Cucu jadi dahwa, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya teman-teman Pariaman. Kapapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat sate bawakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru dengan lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
2: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
3: Karyawannya?
2: Ah, karyawannya.
3: Pemiliknya Minang.
2: Pemiliknya Minang. Ada yang
3: masaknya?
2: Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
2: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi, ada sipan.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
5: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini, semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
5: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
3: Pas COVID kemarin buka nggak?
5: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja, online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
4: Ya, Rapanambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, juga nasi Pariaman, dan Padang Sumpar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itulah tradisi dari mereka bahwa kalau orang Minang pasti Islam. Itu mengkukinnya doa cana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sertifikat halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
3: Enak banget, favorit aku nih.
6: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.

0: Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni, diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan ke Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan